0: tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Info cuaca di Miri FM.
0: Macam ni cuaca hari tu kita rasa, Mul.
2: Kami rasa panas cek kali nak.
0: Kami rasa hujan.
2: Asaknya
0: medo kan dikit jerebu ya tadi. Asak omadah jerebu ya kurang. Jadi kita minta lah hujan turun lah.
2: Jadi mungkin kita mau tahu lebih lanjut lagi, sahih lagi nak. Ramalan kaji cuaca tu kita bersama dengan Syahmi di talian daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Selamat pagi.

0: Durabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga
0: Durabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua?

perbezaan, bukan. Perbezaan, bukan.

0: kanak-kanak dan warga emas. Jerebu dimiri. Awas, utamakan kesihatan, lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Eh, S1, kita dah pergi bajar lo gemilang.
2: I belum pergi. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak.
1: Mun bukan kita, siapa yang nak kibahkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani. Program antara inisiatif di bawah payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani.

0: Najwa kan, si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
0: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
0: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta.

ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu kan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Media FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama,

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita tengah hari, hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak yang majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemanduk tinggi. Ianya 500. Pengamah angin bak Sarawak yang majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemanduk tinggi. Ianya 500.

ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulaingo kami ba program Carta Sepak Juara nampaka selama di Ungkup Kenintiang hari 5 lama agi. Selamat bertemu gulaingo kami ba program Carta Sepak Juara nampaka selama di Ungkup Kenintiang hari 5

0: Siapa Juara? Ninting hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta ane aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta ane

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan. Lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: feedback sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngebji Itam hinok terpengavan telok tek jaga ni telok lang tek ha Umar Ruhudikan nunampa tahu mentelok lang tek alam pasen mentelok lang tek ha negeri lang habe pihak nak mentelok lang tek ha Melaya Sabah Labuan mentelok lang tek ha Awang Daleh lahu dahin lang tek ha banget ya tek alam hadir telok ti nun dengar Melaya Sabah Labuan mentelok lang tek ha Awang Daleh lahu dahin lang tek ha banget ya tek alam hadir telok ti nun dengar.

0: Menteri Kooperasian Pito Kelana Bangu Tek Joh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pak Anioh Dahok Tebara Tek Joh Keselamatan Sundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jelang Halah Baya Dahin Pak Anioh Riak Tek Joh Dahok Bara Asun Tek Mesek Dap Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadah buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM. iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM.

0: tau dihukum mata duit RM500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: RM500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontek gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gagai nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemana. Udah ke hukum mata duit jail gagai nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemana.

yang ingat kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang jawi naungi tu dekat di Sengait Belah Mayuh, yang ingat bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke jawi yang naungi udah nadai yang ingat kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang jawi naungi tu dekat di Sengait Belah Mayuh, yang ingat bak lot 2998 Lorong Ketapang 9 Fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tua pintu mu yang lapan lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia Anak Ambros, mesan kapan belayan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia Anak Ambros, mesan kapan belayan.

0: Tanda Lemai YFM Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Mbak YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jilatnya tadi lagi kak nyawa tuasa ikut tu lama mana dia kala okey lama nak kala sigi nade kala makai kentaki ikut tu nemu dia naik lagi dia ku udah lapar lagi kin baru satu jam kira selepas itu
1: jilat nama kata ya. Dua baru wajib ya. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Okay, ini ramai me kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang kelama ada bertemu dengan kita itu. Jangka ku. Ini ayah gilap.
2: Ya, duduk kita ya, Bud. Ningau kerana orang bujang. Ram, kita.
0: Jangka ku. Ini ayah gilap.
2: Ya, duduk kita ya, Bud. Ningau kerana orang bujang. Aram, kita.

0: Ya kena sanuk ya mada dan dikit pangkat. Sobat dah bau kena ya. Dia tu nyonya ke mimir ngaji pendek yang pangkat ya. Laban pangkat tu sobat bau dia tu nikit mimir ku ya. Nya ya beli mana kentuki kentuki kemari beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya penampir nama kainya. Ya terumah petiang tadi makai mana goyangnya. Nya menyinya mulut ya. Nya
1: jabut bisa deh nanya kilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain mana?
0: Ini hilap tadi, mata ini nama dek. Bisa itu sekawan bak kenyok ma dia nama dek. Besar ima ingin itu wari Malaysia. Nya, tak nak saya itu aja ini. Nya, saya itu kan hari Malaysia. Kau kurang putih Malaysia dek. Nanti dek kak Malaysia dah bangku. Tidak meja, tidak lansir, kemurah-murah. Saya itu di ngakai pasar kanyokin, nganti tambai, nganti lansir ke kuning ke deguntian dek kenang ke baju ke sumpah. Nemo di ini, nang juga dek. Udah ini, ngai kubiaku udah gilak kutuk.
1: Aku sih ngai aleh, aku lapar minumnya cilapnya. Aku kak nyikap minum. Ya jauh le nulung aku. Minum narae gawak cerita. Cerita hari diau. Tentu minum bisa.

0: Nah, kini ke desa ngau, nyuga gegeseh denya, baka urak ketaseh. Kak kini ke denya?
1: Denya bahanuan? Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli ke barang bak pasal kanyua. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli ke barang bak pasal kanyua.

0: dengan tujuh key and the blast. Maka toklah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
3: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue ni. Mana lagi dia tunuh? Ya, pada dek. Ha, mau amai api ni. Lapa ya dek.
3: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke
4: tu. Kue ni. Mana lagi dia tunuh? Ya, pada dek. Ha, mau amai api ni. Lapa ya dek.
3: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu.

0: Osing Mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nori.

0: Da, bizi Maguro.
1: Aku bilang kan kenuan dia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram dia lagu dangdut.

Pemerindang malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, Ti Kai Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikiong kedah hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menua kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain

semalam gagai Clarence Semidan Ami Barudah ngetujan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena rindang peninggal kita ke malam tu kabar-kabar FB.

Iana. Hari Hospital Limbang minta lagu Sima kaki atasat Madang Bungai kena berindang. Kaban-kaban ketesat bermadang bungai meh malam tu ke kia. Okey, kena berindah dirimpu kemudian kawan malam-malam tu. Rosli Yau minta lagu Utai Orang MNT sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu mega. Ngau Jerami K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita hari fanpage session peminat kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih sih manyu-manyu ya. Irama etnik bubu bangsa nginjau lagu dari Afinat YFM Iban PWI. Terima kasih manyu-manyu ya. Irama etnik bubu bangsa nginjau lagu dari Afinat.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sehat tinggal ka?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu ya. Tuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen.
4: Mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu ya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Boleh main asil, madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Boleh main

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, kemarin kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant. Tidak ke penyakit buah pinggang, bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO. Tak ada salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu aku tu baru di tak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
1: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: a Jedi.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh Kudusnya nyadi.

nang layak tuas. Ser. Asa aku ngenang layak tuas. Ser.

0: Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipeda ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih hagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan
0: orang Indo lebih hagi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujon ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Jon ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita buat pengerak pagi. Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita buat pengerak pagi.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalah Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit menkabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit

0: Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuat boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuat bengak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu ori SFC sebarang maya. Berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu ori Sarawak Forestry Corporation.
1: Sebun nyamajak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul.